0: Teman Pro 2 yang pastinya nih masih menemani teman Pro 2 di pada selamat paginya Pro 2 sampai nanti jam 10 ya teman Pro 2. Jadi tinggal 1 menit lagi, 1 menit, 1 jam ya, kok 1 menit ya, 1 jam lagi kebersamaan kita untuk hari ini ya teman Pro 2, untuk selamat paginya Pro 2.
1: Assalamualaikum Pak RT.
2: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
2: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
2: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
2: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah.

dari Zulia ya di Jakarta. Pada selamat pagi Pro 2, boleh request lagu Remuk Anggi Carvalho ya dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan The Anggi seluruh Indonesia. Selalu bahagia dan tetap tersenyum. Oke, quote of the day ya. Pelajari hal-hal dari masa lalu, jalani hidup di masa kini dan tetap masa depan dengan harapan ya. Tetap masa depan dengan harapan. Oke, terima kasih ya buat Angginya yang kok Anggi Zulianya yang bergabung ya. Dan tentunya ini seperti biasa ya, stay tune dari Era Digital. Oke, siap. Oke, habis lagu Anji ya, beda dari Tak Bersayap, nanti lagu Kamu saya hadirkan ya dari Anggi tentunya. Jadi selesai lagu dari Anji, beda dari Tak Bersayap, lanjut dengan lagu Anggi Carvalho ya, Remuk.

0: Temennya menang terus. Hei Aska, kata mamaku, terlalu banyak main HP itu gak baik buat kita.
1: Serius? Emang kenapa?
0: Katanya bisa bikin mata sakit dan otak kita gak berkembang dengan baik.
1: Oh, no. Wah, beneran. Aku gak mau otakku jadi gak berkembang. Gimana dong cara menghindarinya?
0: Mamaku bilang kita bisa main di luar rumah, berolahraga, atau main-main sama kawan-kawan, asik kan?
1: Iya juga ya, aku jadi pengen berhenti main gadget terlalu lama deh.
2: Mari kita bergerak bersama untuk memberikan masa depan yang lebih sehat dan cerah bagi generasi kita. Kurangi waktu bermain gadget dan mulailah menjelajahi dunia nyata.

0: Oh, Tae. Yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah. Itu tengok itu, ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini, ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh, bang. Polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida, dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global. It's a big fun, it's a

0: akhirnya kita nyobain KRL juga ya. Seru banget deh. Sini Li, duduk nih di sini Li.
1: Aku duduk dekat jendela aja ya Rai. Setelah sekian lama pengen nyoba naik KRL, akhirnya naik juga nih. Naik kereta api, tut-tut.
0: Li, itu lihat deh. Ada ibu hamil yang lagi berdiri di situ. Dia kayaknya gak kebagian tempat duduk ya. Ada nenek-nenek juga.
1: Rai, ternyata ini kursi prioritas KRL. Kita berdiri yuk, biar ibu hamil sama nenek itu aja yang duduk.
0: Kenapa emang, Li?
1: Ih, Rai, kursi prioritas KRL itu diperuntukkan buat ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. Tuh, kamu lihat deh di situ. Ada stikernya loh, Rai. Siapa aja yang diperbolehkan buat bisa duduk di kursi prioritas KRL.
0: Ibu, nenek, silakan duduk aja di sini, biar kita aja yang berdiri.
2: Makasih ya, Teh.
3: Terima kasih, Yana.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

0: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

Masih mana-mana ya Tempro 2 di FM 96,3 MHz, Pro 2 teman terbaik kamu. Dan tentunya buat teman Pro 2 yang mau gabung atau mau berpartisipasi, langsung saja nih teman Pro 2 di 0811 482842 ya. Mungkin sambil saya hadirkan lagu dan teman Pro 2 yang mau gabung, silakan juga ya teman Pro 2. Langsung saja di WA-nya Pro 2 0811 482842.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong,

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: Sulastri, silakan maju ke depan. Apa ini?
1: Spesi papaya leaf makeup, chef.
0: Alias?
1: Oblok-oblok godong kapes pedas, chef.
0: Kamu bilang ini oblok-oblok godong kapes pedas? Oblok-oblok daun pepaya pedas?
1: Iya, chef.
0: Sini, kamu coba cicipin.
2: Salah.
0: Dan ini seasoningnya sangat kurang nih. Gak ada pedas-pedasnya.
1: Maaf, chef. Saya salah mengambil bahan dan tidak teliti dalam memasak.
0: Kali ini kamu saya maafkan. Tapi untuk pemilu 2024 besok, kamu harus teliti. Jangan salah dalam memilih pemimpin. Karena ini tidak untuk main-main. Tidak sekedar berkompetisi. Tapi ini untuk masa depan Indonesia. Teliti sebelum memilih pemimpin.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.

Oke, teman berdua, lagu ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk part yang pertama, dan tentunya kita akan berjumpa lagi di esok hari di sesi yang berbeda. Saya Mekyun Rupamit, selamat siang dan sampai jumpa.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada 3 maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus dari Amerika Serikat ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup dibanding

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali nggak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau, pasti!

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang ngerasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan kebersamaan.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun

Panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar, dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan? Sana kau.
2: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.

0: foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah, kan cuma foto. Biar kayak cool man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang itu juga dipicu gara-gara gestur ini.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

0: asik sampai kau ada bikin apa, Kak?
1: Lihat-lihat yang FYP tuh.
0: Baru, kok bu bisnis pernak-pernik itu bagaimana?
1: Heeh, lagi sepi ya? Makanya saya ada main-main HP saja ini.
0: Ji, kau ini cuma tahu lihat-lihat yang FYP saja, tidak tahu manfaatnya yang lain.
1: Bagaimana?
0: Sini, saya kasih tahu kau. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong pu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Sama tong juga bisa interaksi langsung dengan pembeli. Terus masih banyak lagi manfaat lainnya. Makanya, jangan cuma lihat-lihat yang FYP saja. Pelajari juga bagaimana kok pu bisnis itu bisa FYP.
1: Oh, begitu kah?

0: Aduh, kasihan si air. Terbuang cuma-cuma. Eh, Kerang. Kamu kok tidak ditutup sih? Aku sudah penuh nih.
1: Eh, Bak. Mana ku tahu. Kan manusia yang harus menutupku.
0: Ah, ini gara-gara manusia. Gak tahu menghemat air. Padahal...

0: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus Kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti Ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
1: Ya Ibu, kok banyak banget sih?
2: Hey, jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin, bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
0: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta, lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin. Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
0: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada motor Pro 2 SM.
2: Teman terbaik kamu. 96.3 Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: You're listening to teman terbaik kamu, Pro 2 Womena.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Dengarkan
2: teman terbaik kamu
1: Pro 2 Wamena.

0: 102,1 Pro 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Pro 2 Wamena. Pro 2 Wamena.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bentar, Mi.
1: Oh, ngapain sih, Pi? Nggak gue aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, di area di New.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Update Info Pro 2 di jam 3 sore ini, teman Pro 2, kemenangan Mesir atas Selandia Baru mengubah kedudukan klasemen Piala Dunia 2026. Klasemen Piala Dunia 2026 setelah Mesir menang atas Selandia Baru di Stadion BC Place Vancouver, Kanada pada hari ini, teman-teman Pro 2, di mana Mesir meraih kemenangan atas Selandia Baru setelah tertinggal terlebih dahulu. Gawang Mostafa Sobeir dibobol Finn Surman pada menit ke-15. Keunggulan skuad All Whites yang bertahan hingga babak pertama berakhir kemudian berangsur terkikis lantaran kebangkitan Mesir. Skor 3-1 yang bertahan hingga laga bubar membuat Mesir memperoleh kemenangan pertama pada Piala Dunia 2026. Selain itu, Mesir juga mengamankan 3 poin dari laga melawan Selandia Baru. Kini, skuad The Pharaohs mengoleksi 4 poin. Jumlah tersebut merupakan yang terbanyak di antara penghuni Grup G. Oleh karena itu, Mesir ada di posisi teratas klasemen sementara Grup G Piala Dunia 2026. Di bawah Mesir terdapat Iran yang mengantongi 2 poin hasil dari 2 kali imbang. Iran hanya unggul produktivitas gol dari Belgia yang juga memiliki 2 poin. Sedangkan Selandia Baru yang hanya meraih 1 poin dari hasil seri melawan Iran ada di posisi juru kunci. Untuk update seputar informasi Piala Dunia bisa langsung kamu cek sendiri di www.rri.co.id.
0: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Google kembali menunjukkan apresiasinya terhadap budaya Indonesia. Di laman depan mesin pencarinya terdapat ilustrasi bertemakan dangdut. Tampilan spesial tersebut menjadi sorotan pengguna internet. Ini karena menghadirkan nuansa musik dangdut yang dikenal sebagai salah satu genre paling populer dan khas di tanah air. Dangdut sendiri merupakan genre musik yang lahir dari perpaduan berbagai unsur budaya, mulai dari Melayu, India, hingga pengaruh musik barat. Genre ini telah lama menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dangdut juga hadir dalam berbagai ruang sosial, mulai dari hiburan rakyat hingga panggung musik nasional. Dan di Hari Musik Dunia kemarin, Google merayakannya dengan Doodle Dangdut yang menjadikan beranda halaman depan milik mereka. Update

0: Ibrahim dari Perunggu terdengar menyatu dan menghadirkan nuansa yang belum pernah ada sebelumnya. Sekian untuk update info Pro 2 barengan sama Fajar. Teman-teman Pro 2, sekali lagi informasi-informasi tadi yang kita sampaikan bisa kamu cek di www.rri.co.id. Info Pro 2.
1: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
2: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sudahkah Pancasila kita pahami, ataukah hanya sebagai simbol saja?
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia-nya. Teman-teman Pro 2 nemenin kamu setelah tadi ada Ava Max bareng sama single barunya Adrian Halif 2001 kali. Oke, kalau kamu suka mau di-play sampai 2001 kali lagu itu juga gak apa-apa banget gitu teman-teman Pro 2. Intinya adalah kalau kamu suka sama lagu-lagunya Pro 2 FM dan mungkin kayak penasaran kayak biar masuk chart itu gimana, ya itu dia tadi, sering-sering di-request aja di jam-jam request teman-teman Pro 2 ya. Oke, sore ceria barengan sama Fajar, udah mau 3:30 sore, kita masih bakalan lanjut lagi buat nemenin kamu di tengah suasana sore Kota Wamena yang mataharinya masih panas. Tapi sore ini agak sedikit berawan juga ya. Tadi saya sempat ngeliat di langit yang sebelah mana nih, kalau dari kantor berarti kayak agak-agak ke timur laut ya. Ya agak ke timur laut, teman-teman kedua di situ tuh agak-agak mendung juga sih langitnya, agak gelap gitu. So semoga aktivitas kamu juga lancar-lancar aja, sama kayak siaran Pro 2 RRI Wamena yang bisa banget dengan lancar kamu dengerin di www.rri.co.id untuk streamingnya Pro 2 FM, sama juga di mobile application RRI Digital. Yuk lanjut teman-teman Pro 2 barengan sama Juicy Luisi menuju ke 3:30 sore di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 101,1 Pradual FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Yes, teman-teman Pro2, ada yang main tarik ulur? Main layangan kali aja, tarik ulur gitu kan. Eh, bisa aja gitu kan ya. Mengulur-ngulur waktu kayak, aduh kerjaan udah selesai nih jar, tapi kayak bentar lagi jam pulang nih. Kalau udah ketahuan kerjaan udah kelar, terus bentar lagi pulang ditambah kerjaan kan gak enak gitu kan ya. Jadi ulur-ulur waktu aja. Wih. Ayo, siapa yang kayak gitu? Oke, kamu masih dengerin 96,3 MHz Pro 2 RRI Wamena, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Fajar juga, teman-teman Pro 2, karena baru aja siaran. Jadi masih panjang kebersamaan kita, teman-teman Pro 2 ya. Kamu tahu gak sih, teman-teman Pro 2? Ini ada kabar yang cukup membahagiakan. Datangnya dari sepak bola, karena memang euforia sepak bolanya lagi berasa banget gitu ya teman-teman Pro 2, sampai ada tuh nggak tahu kalau saya sih nanggepinnya sebagai something yang positif-positif aja gitu teman-teman Pro 2, karena ya ada fakta dan ya intinya kayak ada fakta yang dipaparkan terus kayak ada opini juga gitu, dan itu sah-sah aja gitu kan. Kalau Timur tuh sekarang lagi euforianya Piala Dunia, kalau Barat euforianya kan beda gitu ya. Udah dapat belum konten-konten kayak gitu di sosial media teman-teman Pro 2? Sekali lagi, saya nanggepinnya dengan something yang udahlah ya gitu teman-teman Pro 2. Toh juga enggak gimana-gimana juga gitu ya teman-teman Pro 2, meskipun juga tetap kita bakal ngerasain-ngerasain juga sih sebenarnya gitu kan ya. Tapi balik lagi ke something yang memang lagi rame dibahas juga, mungkin kamu juga belum tahu kabarnya. Ini ada kabar kalau logo Persib dan nama Indonesia tertulis jelas di forum FIFA lewat Mark Klok, teman-teman Pro 2. Lewat Mark Klok. Nah, Kapten Persib Bandung, si Mark Klok, ini tuh berhasil nyelesain program bergengsi FIFA Diploma in Club Management, teman-teman Pro 2. Dan dalam tugas akhir yang dipresentasikan di Miami, Amerika Serikat, dia tuh mengangkat studi kasus tata kelola dan juga manajemen Persib Bandung di hadapan para petinggi sepak bola dunia. Langkah ini menjadi bagian dari persiapan memahami bisnis sepak bola dan menyiapkan karir setelah pensiun sebagai pemain. Wah, keren sih ini teman-teman Pro 2. Yang saya harapin sih industri sepak bola Indonesia juga makin ke depan makin kayak gini ya. Makin keren gitu teman-teman Pro 2. Ya bukan cuman korupsinya aja yang keren, tapi hal-hal lain pun juga ikut nambah keren. Iya gak sih? Emang korupsi keren ya? Kayaknya enggak deh. Oke, kita masih lanjut lagi. Kali ini kita punya Idkitaf buat kamu. Kalau misalkan ada problem, satu-satu aja dulu dikerjain, satu-satu aja dulu diselesain.

Kamu masih dengerin 96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Lagu pertama kita di jam 4 sore ini ada Noah bareng sama Roman Curl, teman-teman Pro 2 with Suara Dalam Pikiran. Iya, bahasa gampangnya kalau anak-anak sekarang bilang sih overthinking gitu ya, teman-teman Pro 2. Overthinking sore-sore gini. Saya lebih ke overthinking. Enggak sih, enggak overthinking, enggak sampai overthinking, tapi lebih kemikirin kayak enaknya kalau sore-sore kayak gini tuh nyemil apa gitu kan ya. Iya enggak sih? Sambil kerja, sambil apalagi kan ini cuacanya sekarang ini akhir-akhir ini meskipun cerah panas tapi kayak apa sih istilahnya, anginnya ya, anginnya apa suhunya tuh kayak lebih cenderung ke dingin gitu, teman-teman Pro 2. Jadi kayak sambil kerja enaknya makan apa ya gitu. Bawahnya kalau dingin pingin makan terus gak sih, teman-teman Pro 2? Atau cuman saya aja? Oke, siapa di antara kamu yang juga mungkin lagi sambil dengerin radio gitu kan ya, sambil nyemil-nyemil sore, sambil ngecas handphone juga, tapi mainin handphone kamu juga pas dicas gitu, teman-teman Pro 2? Ayo ngaku, ngaku, ngaku siapa? Saya, kebiasaan saya banget tuh sekarang kayak gitu, teman-teman Pro 2. Jadi kayak memakai handphone ketika dicas, padahal itu tuh setahu saya sih nggak boleh ya, karena itu bakalan bikin baterai handphone kita tuh cepet aus gitu, teman-teman Pro 2, cepet ngedrop, cepet rusak lah gitu gampangannya, teman-teman Pro 2. Apa istilahnya, baterai health. Baterai healthnya tuh cepet turun gitu, teman-teman Pro 2, karena ponsel-ponsel atau handphone-handphone sekarang yang lebih modern itu kan memang teknologi baterainya beda ya dari teknologi sebelum-sebelumnya gitu kan. Kalau sekarang tuh pakai namanya lithium ion, teman-teman Pro 2, dan jenis baterai itu tuh ternyata, atau yang jenis baterai lithium ion ini tuh punya karakteristik yang amat sangat berbeda dari generasi sebelumnya. Nah, ternyata saya juga baru tahu nih, teman-teman Pro 2, salah satu langkah yang dianjurkan buat mengisi, salah satu langkah yang dianjurkan biar baterai lithium ion kamu atau baterai handphone kamu yang berbahan lithium ion itu awet, itu tuh ngisi daya baterainya tuh ketika ada di angka 20-30%. Jadi kalau udah 20-30%, nah langsung tuh teman-teman Pro 2, charger handphone kamu. Jangan biarkan baterai handphone kamu tuh sampai habis total. Karena apa? Karena itu tuh bisa banget membuat penuh batas baterai kamu. Yaitu dia tadi yang saya bilang, ada hubungannya sama baterai health gitu, teman-teman Pro 2 ya. Dan juga ternyata ketika kita ngisi baterai tuh ngisinya nggak perlu nyampe 100% gitu loh, teman-teman Pro 2. Jadi menjaga kapasitas di rentang angka tertentu itu tuh dinilai lebih baik buat kesehatan baterai. Tapi di artikel ini tuh gak disebutin ya angkanya tuh berapa, entah 90 kah, entah 99 kah gitu. Cuma disebutinnya sih gak perlu ngisinya tuh sampai 100% gitu loh, teman-teman Pro 2. Gitu. Terus apalagi nih? Oh ini nih, aktivitas berat saat pengisian daya sebaiknya juga dihindari. Jadi kayak main game atau nonton video itu tuh bisa ningkatin suhu perangkat secara signifikan. Nah, panas berlebihan ini tuh jadi salah satu penyebab utama degradasi baterai gitu, teman-teman Pro 2. Karena ponsel kita tuh nggak bagus kalau dicas di lokasi yang suhunya tinggi. Oh, berarti ngaruh. Iya sih. Jadi kalau kayak pernah tuh saya ngecas di rumah, ngecas di tempat-tempat tertentu yang kayak suhunya panas tuh kayak HP kita juga ikut panas gitu, teman-teman Pro 2. Itu beberapa fun fact buat charger handphone ya. Kayaknya di antara kamu udah banyak yang tahu juga, apalagi buat yang suka banget memperhatikan baterai health gitu, teman-teman Pro 2. Sekarang tuh orang kalau nyari handphone pun kayak indikatornya salah satu yang dicari kayak baterai health-nya berapa tuh, ya nggak, teman-teman Pro 2? Atau di handphone-handphone tertentu aja? Coba kamu bisa langsung komen di WhatsApp-nya Pro 2 FM.

sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen cuma punya satu maskot, kali ini ada tiga maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus dari Amerika Serikat ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup.

Kalau misalkan berbeda ya emang diantara kita tuh gak ada yang diciptain sama ya gak sih teman-teman Pro 2. Yang sekalipun itu saudara kembar juga gak bakalan sama. Tetap ada beda-bedanya juga gitu teman-teman Pro 2. Jadi kayak gak usah menghardik diri kamu sendiri. Gak usah terlalu yang kayak mengintimidasi, merendahkan diri kamu sendiri. Karena mungkin kayak kenapa sih gue gak kayak teman-teman gue yang lain. Kenapa sih saya tuh terasa seperti siapa teman-teman yang lain juga gitu kan ya. So stop di situ teman-teman Pro 2, please jangan ngebandingin diri kamu sama orang lain karena emang tensionnya beda aja gitu teman-teman Pro 2. Sama kayak ada nuansa baru dari lagu ini teman-teman Pro 2.

Nah, teman-teman Pro2, kabar terbarunya adalah saya pertama kali ngelihat itu tuh Jebung nge-remake apa nge-stitch ya. Pokoknya kayak jadi part-part di situ tuh ada part untuk musik kosong terus nge-rap gitu, si Jebungnya nge-rap gitu. Teman-teman Pro2 tuh ada di akun TikToknya si Jebung. Ternyata teman-teman Pro2, Nona ngerilis Rollerblade Remix yang kolaborasinya tuh barengan si Jebung. Apakah itu emang gara-gara video TikTok itu, atau video TikTok itu adalah bagian dari marketing lagu ini, saya juga nggak tahu gitu teman-teman Pro2. Tapi yang jelas girl group Nona ini tuh baru aja ngerilis single kolaborasi tersebut, Rollerblade x Jebung, teman-teman Pro2. Oh iya benar. Jadi kolaborasinya ini tercipta setelah Jebung ngebuat konten duet barengan sama Nona. Nah, kalau kamu penasaran, itu kontennya masih ada di TikTok teman-teman Pro2, dicek aja. Bukan TikTok saya ya, TikToknya Jebung teman-teman Pro2.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun

0: Bentar, Mi.
1: Oh, ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area renew.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya sudah banyak.
5: Ini udah menang.
6: Yes,
3: menang. Aku di Pro 2.
1: Jangan rebutan.
7: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi content.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 9 Juni.

19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Kamu masih dengerin 96,3 MHz Pro 2 RRI Wamena, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Setengah 6 sore, lebih tepatnya sih sekarang udah pukul 17 lebih 36 menit ya, teman-teman Pro 2. Ada kabar yang kurang mengenakan nih, teman-teman Pro 2 sore ini, tepatnya ini kita ngutip datanya dari Unites, teman-teman Pro 2, yang nyebutin sekitar 570 ribu orang itu tuh hidup dengan HIV di Indonesia di tahun 2026. Nah, Kementerian Kesehatan menegaskan HIV ini tidak menular melalui kontak sosial sehari-hari ya, kayak bersalaman, berpelukan, makan bersama, itu kita masih bisa tetap melakukannya dan tidak beresiko menularkan gitu, teman-teman Pro 2. Nah, penularannya itu tuh cuman bisa terjadi melalui hubungan seksual beresiko, kemudian penggunaan jarum suntik tidak steril. Ya, maksud kami penggunaan jarum suntik tidak steril, transfusi darah terkontaminasi sama dari ibu ke bayi selama kehamilan. Itu pun juga ada kategorinya masing-masing gitu, teman-teman Pro 2. Terus termasuk juga persalinan dan juga menyusui. Itu tuh hal-hal yang berisiko gitu kan ya. Nah, yang paling harus menjadi sorotan adalah ternyata jumlah kasus HIV di Indonesia sudah mencapai hampir, berarti kayak 500.000 lebih gitu ya, teman-teman Pro 2. 500 ribu lebih gitu, teman-teman Pro 2, di tahun 2026. Nah, tentunya ini tuh menjadi perhatian yang harus khusus, apalagi buat generasi muda, anak-anak muda juga gitu, teman-teman Pro 2. Karena miris aja gitu, soalnya di sosial media saya sering terpaparnya tuh sama informasi-informasi yang ada tuh beberapa waktu yang lalu yang nulis di thread soal kasus anak SMP yang ternyata udah hamil gitu, teman-teman Pro 2, padahal usianya masih usia SMP. Ya, SMP usianya berapa sih gitu kan, teman-teman Pro 2 ya, dan beberapa hal-hal lain. Jadi kayak agak cukup lumayan jadi pikiran, kenapa? Karena buat saya belum punya anak ya, belum. Cuman kayak adik saya tuh kayak kan pergaulannya di era-era yang udah anak Gen Z, gadgetnya juga udah apa ya, perkembangan informasinya tuh udah beda banget lah sama kita-kita zaman dulu ya kan, milenial-milenial zaman dulu gitu, teman-teman Pro 2. So, itu mungkin jadi bisa jadi perhatian khusus gitu, teman-teman Pro 2, termasuk buat kamu juga yang mungkin punya adik cewek or cowok or yang mungkin masuk Gen Alpha, Gen Z juga gitu kan ya, yang kayak, wah, pergaulan anak-anak zaman sekarang tuh udah beda banget ya gak sih? So ya, yeah, itu update informasinya gitu, teman-teman Pro 2. Nanti bakalan terus kita update untuk informasi lainnya. So tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk

0: Tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat.
0: Eh?
1: Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Update info di jam 7 malam ini, teman Pro 2 pengguna WhatsApp di Indonesia mulai bisa mengakses layanan berlangganan WhatsApp Plus. Layanan ini menawarkan fitur personalisasi tambahan di luar versi gratisnya. Menu langganan tersebut muncul pada pengaturan aplikasi WhatsApp versi terbaru. Pengguna Android dan juga iOS dapat menemukan opsi subscriptions untuk mengaktifkan layanan tersebut. WhatsApp Plus dibanderol dengan harga Rp13.900 per bulan di Indonesia. Itu belum termasuk pajak.

0: Pengguna juga mendapatkan kesempatan uji coba gratis selama 1 bulan. Layanan premium ini diluncurkan oleh Meta Platform sebagai pilihan opsi bagi para pengguna. Fitur dasar WhatsApp tetap dapat digunakan secara gratis.
1: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
0: Mantan gelandang tim nasional Perancis, ya maksud kami mantan gelandang tim nasional Perancis Christian Karembeu membagikan perjalanan luar biasa yang ia lalui di Piala Dunia FIFA saat menjadi tamu terbaru FIFA Podcast. Sosok yang berperan penting dalam keberhasilan Prancis menjuarai Piala Dunia tahun 1998 dan Euro tahun 2000 itu menjelaskan bagaimana gaung global Piala Dunia mampu menyatukan masyarakat dari berbagai penjuru dunia. Dilansir dari FIFA.com, Senin 22 Juni 2026, dalam perbincangan tersebut, Karembeu mengenang momen-momen berharga yang ia alami selama berkarir bersama tim nasional Prancis. Menurutnya, tampil di Piala Dunia merupakan pengalaman yang tidak dapat dibandingkan dengan kompetisi lainnya. Ia juga menjelaskan bahwa Piala Dunia bukan sekedar turnamen sepak bola biasa, ajang tersebut menjadi peristiwa global yang mampu menarik perhatian miliaran orang di berbagai negara. Karembeu sendiri mengaku masih merasakan kebanggaan besar ketika mengingat keberhasilan Prancis mengangkat trofi Piala Dunia pada 1998 di hadapan publiknya sendiri. Momen itu menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam perjalanan hidupnya sebagai pesepak bola profesional.
1: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
0: Penantian para penggemar Pokemon di Indonesia akhirnya berakhir pada Rabu 17 Juni 2026. The Pokemon Company resmi merilis game Pokemon Champions untuk perangkat Android dan juga iOS. Pengguna dapat mengunduh langsung permainan tersebut melalui Google Play Store maupun App Store. Versi mobile ini menawarkan pengalaman bertarung kompetitif yang serupa dengan versi konsol Nintendo Switch. Game ini menghadirkan fitur cross-platform yang memungkinkan pemain bertarung dari perangkat mobile maupun konsol. Data permainan akan tersinkronisasi secara otomatis jika pemain menggunakan akun Nintendo yang sama saat masuk. Pihak developer sendiri turut mengadakan event promosi khusus selama periode peluncuran perdana. Pemain berkesempatan mendapatkan karakter Raichu serta item pendukung Mega Evolution secara gratis hingga September mendatang. Pokemon Champion sendiri mengusung mekanisme bertarung berbasis turn-based dengan pilihan strategi yang sangat mendalam. Pemain juga dapat memilih mode permainan mulai dari pertandingan peringkat hingga laga santai bersama teman. Sekian untuk update Info Pro 2 dan info-info tadi bisa langsung kamu akses sendiri di www.rri.co.id.
1: Info Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Yes, kamu masih dengerin 96,3 MHz Pro 2 RRI Wamena, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Hampir setengah 8 malam ya. Sekarang udah 19. Oh ya, udah setengah 8 malam, teman-teman Pro 2. 19.30 nih. Dan kamu masih dengerin Pro 2 RRI Wamena, teman terbaik kamu. Oke. Setengah 8 malam, masih di sore ceria juga gitu, teman-teman dua. Bentar, tadi ini dia, dapat deh akhirnya teman-teman Pro 2. Sekitar 6 jam yang lalu, pengumuman putra-putri terpilih sebagai calon paskibraka tingkat pusat 2026. Ini udah diumumin teman-teman Pro 2. Ya, dari akunnya BPIPRI, teman-teman Pro 2. Jadi dari berbagai penjuru Nusantara, ini menyatu demi tugas mulia gitu ya, teman-teman Pro 2. Congratulations, selamat kepada para Garuda Muda yang tentunya bakal dituntut untuk kesiapan fisik, ketahanan mental, dan juga karakter tangguh. Teman-teman Pro 2 membuktikan bahwa Garuda Muda ini tuh layak memikul tanggung jawab yang besar gitu teman-teman Pro 2. Kalau Fajar mau ngucapin selamat juga untuk perwakilan Provinsi Papua Pegunungan, teman-teman Pro 2. Yes, ini calon paskibraka terpilih hasil verifikasi tingkat pusat tahun 2026 ada Michael Marcel Winka Fakdawer dan juga Julia Maharani Dabi, teman-teman Pro 2, yang akhirnya terpilih sebagai perwakilan Provinsi Papua Pegunungan, teman-teman Pro 2 ya. Untuk provinsi-provinsi yang lain, calon-calon yang lainnya juga, kamu bisa lihat selengkapnya aja silakan di BPIPRI, teman-teman Pro 2. Dan kita tunggu nantinya perkembangan mereka setelah seleksinya cukup lumayan panjang gitu, teman-teman Pro 2. Kalau yang penasaran bisa langsung ngepoin aja sih, silakan. Tadi Fajar juga sempat ngepoin juga gitu, teman-teman Pro 2. Jadi kayak ada penampilan bakat ya, unjuk bakat dan seni gitu. Terus ada macam-macam lah gitu, teman-teman Pro 2. Yang jelas mereka akan menjadi duta-duta Pancasila juga gitu kan ya. So congratulations sekali lagi untuk perwakilan Papua Pegunungan. Ada Michael Marcel Winka Fakdawer dan juga Julia Maharani Dabi yang lolos sebagai calon paskibraka terpilih hasil verifikasi tingkat pusat tahun 2026.

0: ini amat ya rasanya. Aku gak pernah nyangka Kalau dia setega itu. Katanya berjanji bakal selalu bersama. Tapi kenyataannya berbeda.
1: Ayo Wi, ayo buruan, nanti kita telat loh.
2: Bentar deh Lan, itu bukan kasih melati. Kok dia kayak lagi sedih gitu? Kita semperin aja yuk.
1: Alah, biarin aja. Itu kan urusan dia. Dia mau sedih, mau senang, kan bukan urusan kita. Udah cepetan. Kalau enggak, aku duluan nih.
2: Loh, kok kamu gitu sih? Itu kan teman kita. Sesama teman sudah seharusnya kita saling peduli dong. Heran deh sama kamu, enggak ada rasa simpati sama sekali. Coba saja itu terjadi sama kamu. Hayo gimana?
1: Aduh Wiwi, mending bantuin bawain barang-barang ini kenapa? Berat banget nih.
2: Nggak mau ah, kamu bawa aja sendiri. Tuh kan giliran lagi susah aja, baru deh minta bantuan orang lain. Lihat orang lain susah, malah nggak peduli. Gimana sih?
1: Iya deh iya, maafin aku ya. Lain kali nggak gitu lagi kok.
2: Satu kepedulian bisa menumbuhkan berjuta kebahagiaan untukmu.

Kamu masih dengerin 96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu di sore ceria. Sekitar 15 menit lagi menuju tepat jam 8 malam, teman-teman Pro 2. Dan hari ini bakalan kalau di Indonesia Timur berarti masuknya udah sebentar dini hari ya. Udah berganti hari gitu, teman-teman Pro 2, lebih tepatnya di tanggal 23. Oke, besok ya. Sebentar waktu dini hari bakalan tersaji pertandingan yang menarik antara Argentina melawan Austria dari grup J FIFA World Cup 2026 nih, teman-teman Pro 2. Oke, kalau waktu Indonesia Timur berarti pukul 2 dini hari gitu ya, teman-teman Pro 2. Nah, setelah itu laganya berlanjut, Perancis melawan Irak di grup I FIFA World Cup 2026, teman-teman Pro 2, pada pukul 6 berarti udah pagi ya, pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur gitu, teman-teman Pro 2. Selanjutnya di pukul 7 waktu Indonesia Barat, berarti pukul 9 waktu Indonesia Timur, dari grup I juga, pada 23 Juni 2026 nanti bakalan ada Norwegia ketemu sama Senegal nih, teman-teman Pro 2. So, seperti biasa untuk lini masa, statistik, line up, formasi, bukan perkiraan ya, lebih ke prediksi gitu kan ya. Kamu bisa selengkapnya langsung cek sendiri aja ragam informasi Piala Dunia di www.rri.co.id untuk kanal khusus Piala Dunia 2026.

Justin Bieber with Desisnya dari album Swag kita pilihin buat kamu. Jadi lagu penutup buat saya siaran malam ini di 22 Juni 2026. Teman-teman Pro 2, so thank you so much buat yang sudah dengerin, baik itu di streamingnya Pro 2 FM, www.rri.co.id, ataupun juga lewat mobile application RRI Digital. Stay positive dan juga optimis. Teman-teman Pro 2, Fajar pamit. Selamat malam. See you.

tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

0: Halo, Pak.
1: Juan, jadi kan kamu kenalin calon istrimu ke Bapak?
0: Pasti secepatnya kok, Pak. Nanti kan aku ke kantor. Aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke Papa di kantor.
1: Oke, kita ketemu di kantor ya.
0: Oke, Pak.

0: kutu. Kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Yah, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya, tahu?
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Wreford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata ESOCER kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: yang sangat ceria sekali, bukan? Semoga ya, semoga hari Senin ini menjadi hari yang baik buat lo semua dimanapun lo berada tentunya. Dan di malam hari ini, spesial banget kita kedatangan seseorang yang mungkin lo juga udah tahu ya dari sosial medianya Pro 2 FM ya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi, tapi yang malam hari ini spesial karena kita bakal ngobrol barengan sama Selena. Alright, kita bakal ngomongin soal single terbarunya ya, yang collab barengan sama Andi Rianto. Nih, pasti udah tahu lagunya dong ya. Pokoknya buat lo semua teman Pro 2 di malam hari ini yang pengen bertanya, yang pengen ikut seru-seruan, boleh banget langsung join di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung berada di WhatsApp-nya Pro 2 RRI Jakarta di 0811-801-801. Kita bakal ngobrol-ngobrol selama 1 jam ke depan, jadi pastiin buat duduk yang manis, cari posisi terbaik, karena kita bakal dengan Selena setelah yang satu ini ya. Jadi pastiin, tetap di MLC.
1: Untuk itu, memperkuat

0: kelistrikan di Pulau Jawa.
1: Pada kesempatan yang berbeda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batu bara yang menipis.

0: Music Live Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan malam hari ini Edi udah gak sendirian karena sudah ditemani oleh sang juara Idol Season 14 dari Semarang ke Jakarta. Ini dia Selina.
2: Halo. Hai
1: Kak. Halo, apa kabar Selina?
2: Puji Tuhan baik Kak.
1: Luar biasa. Gua heran sama Selina, pertama ketemu kita di event ya, di SMA.
2: Iya,
1: ya?
2: Di SMA.
1: Di SMA kemarin kita ketemu dan sekarang pun energinya tetap sama gitu.
2: Oh iya ya.
1: Vibes-nya tuh positif banget ya.
2: Oh iya ya.
1: Iya iya. Iya. Wow. Tapi emang Selin tuh sebenarnya orang yang extrovert ya?
2: Enggak kayaknya.
1: Oh iya.
2: Aku apa ya? Aku kayaknya dua-duanya deh, ambil deh kayaknya. Kadang kayak ekstra, kadang enggak gitu loh.
1: Oh iya, beneran. Iya. Tapi se-introvert-introvertnya itu bisa segimana tuh?
2: Sebenarnya nggak introvert banget sih aku. Kayaknya aku extrovert deh, tolong. Karena aku kalau bareng-bareng tuh kadang kayak seneng aja gitu loh.

0: sendiri di kamar itu baru menangis di kamar kayak I cannot, I need to sleep, biarkan aku diam dulu.
1: Padahal berarti ya berarti kan? Chargingnya adalah recharge-nya adalah nangis ya.
0: Iya, aku nangis tuh kak. Oh, iya? Aku tuh hobi banget nangis.
1: Oh iya, kenapa? Maksudnya, maksudnya gak ada hal apapun nangis aja atau gimana tuh?
0: Kayak kalau misal seharian capek gitu ya kak, aku nggak tahu kayak, aku tuh butuh waktu sendiri. Aku sebenarnya kayak kalau doa gitu, lagi capek banget, aku kayak cerita sama Tuhan, aku nangis, aku. Oh, tapi habis itu langsung kayak lega. Habis itu aku langsung bisa berkomunikasi lagi.
1: Langsung energi yang balik lagi ya.
0: Iya.
1: Astaga. Tapi kan hari ini juga katanya tadi kita cerita-cerita ngobrol-ngobrol udah padet juga nih. Tapi masih semangat ya malam hari
0: masih.
1: Ini.
0: Masih.
1: Ya.
0: Aku nggak tahu kenapa kalau ke radio aku happy banget.
1: Oh iya. Iya. Beneran. Iya. Kenapa? Maksudnya ada alasan tertentu kah?
0: Nggak tahu. Kayak excited aja.
1: Oh wow. Apakah karena ini single perdananya Celine?
0: Maybe.
1: Mungkin ya. Aduh, tapi kalau Celine selainnya gitu hobinya apa? Maksudnya buat ngabisin waktu, buat nge-recharge selain nangis ya.
0: Selain nangis. Makan.
1: Oh, makan.
0: Iya, Kak. Aku akhir-akhir ini lagi obses banget sama Dubai Chewy Cookie.
1: Wah. Itu semua orang Kak, ngomongin sih jujur iya kan? Sih.
0: Aku dari kemarin tadi makan 2, Kak. Kayak di sini Dubai Chewy Cookie kiri pipi satu kan. Pipi satu ya, menggendut ini
1: oh,
0: sini.
1: Oh, emang Celine tuh tipenya yang harus balance, guys.
0: Yes.
1: Alias alasan aja.
0: Yes, aku enggak pernah olahraga di Jakarta ini.
1: Oh iya. Tapi emang sama sekali enggak pernah atau gimana tuh?
0: Belum olahraga lagi belum aja olahraga sih. Aja, ya. Iya.
1: Tapi kan harusnya di idol sering dong.
0: Kalau enggak malas sih, Kak. Enggak tahu, di idol kan kita dapat padel kan. Kita
1: oh, iya.
0: Padel dapat Kak hari okay. Jumat atau hari Sabtu antara okay. Itu.
1: Oke. Okay, and then
0: aku cuma nontonin doang, Kak. Kan ada coaching ya?
1: Benar.
0: Iya,

0: nge-save TikTok sambil jajan. Ini berdua yang coaching. Jadi aku sempet sekali doang kak coaching kak. Kayak,
1: oh iya.
0: Aduh, ini aku lagi pengen olahraga nih.
1: Oh, kalau lagi pengen baru-baru main tuh padel.
0: Iya,
1: tuh.
0: Kak.
1: Astaga.
0: Nah, ada satu waktu tuh aku lagi pengen banget padel dan aku sudah mempersiapkan outfit tuh. Udah pakai rok, udah mau pakai rok. Ternyata syuting kak. Jadi kita nggak jadi, kita nggak jadi pakai rok. Lucu itu.
1: Ya,
0: akhirnya
1: sayang banget.
0: Cuma syuting.
1: Sayang banget udah persiapan outfit tapi
0: yes,
1: gak jadi. Astaga. Bener. Tapi ya akhirnya setelah di Idol rilis single perdana, gimana rasanya?
0: Happy banget, bersyukur. Happy banget. Ya. Enggak tahu lihat muka kakak tuh rasanya kayak happy banget gitu tahu.
1: Apa? Ada dua yang ngikutin aku.
0: Gue tuh vibesnya happy banget ya, I'm so happy here.
1: Alright, thank you so much loh, thank you loh.
0: Back to topic teman-teman.
1: Okay. Berarti ini kan ada sebenarnya single kemenangan ya. Kemenangan yang diciptakan oleh Malini.
0: Iya, Kak Malini, Kak Jayen, sama Kak Happy Andromeda.
1: Alright, gimana rasanya pertama kali dengerin demo lagu ini?
0: Aku pas pertama kali denger tuh yang aku engeh tuh dari liriknya sih kak. Ternyata liriknya tuh sakit ya.
1: Iya bener.
0: Aku gak tau kenapa tuh aku suka sama liriknya.
1: Okay.
0: Kadang kayak kalau lagu percintaan gitu, kadang tuh aku kayak, ih kok agak cinta-cintaan banget gitu. Gak tau kenapa. Mudah gak sih kak? Tapi kayak cinta-cintaan banget gitu loh.
1: Bener.
0: Tapi kalau ini tuh gak tau kenapa kayak

0: sama. Itu jujur gak tahu kenapa pas pertama kali denger tuh yang nyantol tuh itu.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Iya sih bener-bener. Tapi ya kita gak usah meragukan ya tulisannya Kamal ini.
0: Yes.
1: Andromeda dan lainnya juga luar biasa. Apalagi dengan lagu dari Adrianto ya. Musiknya gokil sih.
0: Keren ya.
1: Keren banget.
0: Ya menurut aku juga keren tuh kok.
1: Oke, Pak Bro, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Selina dan juga tentang lagunya ya, Sumpah Mati.
0: Yeah.
1: Jadi buat Pak Bro semua yang pengin ikutan seru-seru nih malam hari ini, pengin bertanya, boleh banget ya. Boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung drop di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Abis ini kita bakal balik lagi ke Pro 2, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Ini kita dari tadi gak berhenti ngobrol ya.
1: Ini kapan kita berhenti ngobrol ya?
0: Aduh, gak apa-apa sejam ya. Semoga kita gak haus ya. Aduh. Anyway, gue pengen udah cerita-cerita di balik Idol. Yang penting berjalan berapa lama itu? Berapa bulan ya?
1: Hampir 6 bulan kali ya, Kak. Iya. Jadi kita sempat karantina Desember, okay. Januari. Sampai Juni, tanggal 1 Juni.
0: Oh iya, result and reunion-nya ya.
1: Konser kemenangan gak?
0: Oh, konser kemenangan?
1: Iya.
0: Wow.
1: Tapi kalau konser kemenangan itu, jadi dari result reunion konser kemenangan, kita boleh pegang HP. Sebelumnya kan kita gak boleh ya?
0: Iya bener.
1: Itu perbedaannya.
0: Oh bener.
1: Serasa gak karantina aja sih. Waktu serasa kayak lagi berlibur ke Jakarta.
0: Serasa akhirnya bebas gitu.
1: Iya.
0: Ya. Tapi ada gak sih momen-momen yang paling teringat lama Idol tuh?
1: Kalau yang paling teringat tuh sebenarnya setiap kali kita lagi nunggu-nunggu gitu sih, Kak.
0: Nunggu-nunggu apa? Tampil?
1: Enggak, lagi nunggu sembako. Enggak.
0: Kok lawa?
1: Nunggu. Kan kita sering banget syuting kan. Jadi kita tuh ngantri kalau mau syuting.
0: Oh,
1: ngantri.
0: Okay.
1: Ngantri itu kita tuh mesti bareng-bareng sama teman-teman. Itu kita sering ngobrol itu. Jujur yang dikangenin sama aku banget sih itu kan ngobrol.
0: Benar sih, karena ya momen di situ doang orang-orang pada ngumpul sama-sama nunggu bosen ngobrol
1: iya,
0: akhirnya.
1: Enggak ada HP soalnya.
0: Enggak ada HP.
1: Coba kalau ada HP, Kak, kita
0: udah
1: diam-diaman gitu.
0: Benar.
1: Soalnya di situ kita kayak ngobrol, makan bareng, sharing-sharing
0: iya
1: gitu.
0: Sih, seru. Tapi akhirnya setelah berarti kan makin apa menuju ke final berarti makin dikit orangnya kan. Itu juara rasanya sedih ya pasti ya.
1: Sedih banget, Kak. Dan aku yang ternyata ekstrovert kayaknya ini sangat sedih. Kayak merasa ya Tuhan, aku sangat kesepian ya Tuhan. Aku tuh butuh teman gitu loh Tuhan. Sedangkan aku sama Kak Niki kan sekamar dari awal jadi ya, Kak.
0: Okay.
1: Dari awal, Kak. Ini kita berdua tuh sudah sampai muak sama lain gitu loh, Kak.
0: Selin lagi.
1: Tapi kita bersyukur.
0: Bener,
1: karena
0: bener.
1: Emang dari awal tuh kita berdoanya semoga kita lama bareng. Enggak expect selama ini
0: sampai final ya.
1: Sampai selesai ternyata
0: masih bareng.
1: Ya ampun. Sedih banget tapi terpisahkan sama teman-teman satu persatu tuh kayak rasanya menyedihkan gitu.
0: Iya sih, bener sih. Tapi sempet gak sih ada momen yang kayak sedih banget sampai kayak gak rela

0: Jadi kita udah kenal duluan. Jadi temanku rame itu Kezi. Kan si Kezi kan orangnya sangat rame, extrovert. Bahkan dari aku kak, setelah kakak di sini, kapan Kezi kesini ya? Biar ketemu sama kakak.
1: Aduh, oke.
0: Iya, jadi dia tuh extrovert itu kak. Jadi teman rame aku dia, dan dia tuh yang menghibur kita semua lah.
1: Iya,
0: dia salah satu yang menghibur kita semua. Jadi pas dia pulang tuh rasanya kayak, ya ampun dunia ini hampa. Dunia ini sangat hampa, sangat sepi. Ya ampun aku sangat membutuhkan Kezi. Itu bahkan aku sampai kayak, aku pengen pulang tau kak. Karena teman aku ya satu. Karena mungkin dia hampir seumuran sama aku ya. Kezi tuh 20, aku 18. Jadi kan masih deket kan. Kalau sama Kaniki kan beda 4 tahun, dia tuh lebih mature. Nah, kalau sama Kezi tuh masih kekanak-kanakan gitu loh. Bahkan Kezi tuh hitungannya kayak dia kayak lebih muda dari aku kelakuannya. Apa-apa ditinggalin. Itu kayak
1: clumsy ya.
0: Clumsy banget kak Kezi itu. Nah, mungkin itu yang membuat aku nyaman sama dia ya. Walaupun kalau sama dia aku stres, tapi kalau enggak ada dia nih aku lebih stres lagi. Tuhan, aku mudahkan Kezi. Please.
1: Sangat melengkapi ya emang
0: iya,
1: ya.
0: Iya, tapi benar-benar seperti itu sih pas Kezi pulang sih.
1: Alright.
0: Kayak kehilangan pacar ya.
1: Aduh. Okay, tapi selama di Idol kan cukup banyak ya penampilan ya. Pernah bawain lagu-lagu yang luar biasa, pernah nyinden juga kan di penampilannya kan. Ada enggak maksudnya dari judges, dari juri, pesan atau mungkin pelajaran yang diambil tuh sama Celine sampai sekarang masih diterapkan bahkan?
0: Kalau Celine tuh ingat mungkin dari Teh Ocha ya, karena Celine pas itu juga mentornya sempat sekali tuh sama Teh Ocha, dan Celine juga duet sama Teh Ocha juga.
1: Wow.
0: Iya, Celine tuh sangat belajar dari Teh Ocha cara storytelling di lagu. Kayak di kalau nyanyi di depan penonton yang kayak gini tuh kamu harus nyanyinya kayak gimana. Teh Ocha tuh sempat jelasin juga. Teh Ocha tuh kan dia punya lagu kan banyak dah. Dan dia tuh pasti nyanyiin lagunya dia kalau konser atau nyanyi di mana. Teh Ocha ngomong kalau kamu nyanyiin lagu yang sama setiap kali tuh kamu tuh bayanginnya kamu cerita sama orang. Cerita yang sama lagi tapi ke beda orang. Kan masih feel-nya beda gitu. Teh Ocha tuh cerita kayak gitu. Dan itu yang selalu aku ingat juga sih.
1: Dan apakah itu yang diterapkan juga di lagu Sumpah Mati ini?
0: Iya. Jadi aku menceritakan lagu Sumpah Mati ini berkali-kali ke orang yang beda-beda.
1: Oke. Kalau malam ini
0: kalau malam hari ini saya nyanyi kemana ya? Nyanyi buat siapa? Halo.
1: Oke. Tapi kalau menurut Celine gitu, lagu Sumpah Mati ini yang diciptain sama Mahal ini, Happy Andromeda, Gian Prayas, dan Gandhi Rianto, ini menurut Celine,
0: pandangan tentang Celine,
1: tentang apa nih?
0: Ini pertanyaannya selalu ditanya ya.
1: Ini bahas ini aja. Yang wajib aja gitu loh.
0: Aduh, apa lagi dijelasin sama kakak? Aduh, maaf ya teman-teman.
1: Gak apa-apa.
0: Jadi kalau buat Celine ini, Sumpah Mati ini sebenarnya kayak tentang satu

0: natap orangnya lagi, pasangannya lagi, itu tuh rasanya kayak pengen balik gitu loh.
1: Aduh.
0: Jadi kayak orang-orang yang sangat bucin gitu loh. Nah itu.
1: Betul, definisi cinta itu buta ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Tapi di apa sisi lain aja yang toksiknya aja gitu kan.
0: Bener.
1: Bener-bener. Tapi nih, misal ya. Misal. Kalau Celine ada di posisi itu, apakah Celine akan berusaha move on atau tetap berada di hubungan itu?
0: Ini kalau aku ya, Kak?
1: Iya. Misal, ini kan misal ya. Ini kan misal.
0: Iya, aku akan tetap
1: akan tetap ya.
0: Karena aku orangnya bucin banget. Kayak aku sumpah mati ini, jujur. Aku, mungkin aku si ceweknya ya, yang emang sebucin itu, yang mungkin disakitin berkali-kali.
1: Betul.
0: Tapi tetap akan balik karena menatap ini, ya karena aku sangat bucin juga ya orangnya.
1: Benar,
0: Iya, tapi aku sekarang kan nggak punya pacar ya, jadi kayak mungkin aku emang belum pernah merasakan ini aja. Dan semoga Tuhan jangan memberi aku kesempatan untuk mendapatkan perasaan di sumpah mati ini.
1: Betul, jangan sampai lah ya kita Tuhan dapat berada di hubungan yang toksik.
0: Jangan
1: takutnya nggak bisa keluar.
0: Nggak bisa keluar, bukan takutnya kenapa-napa.
1: Aduh. Aduh. Yaudah deh, kita dengerin dulu ya lagunya Sumpah Mati nih barengan sama Andi Rian. Habis ini kita masih bakal ngobrol-ngobrol tentunya barengan sama Celina ngomongin soal Sumpah Mati ya. Dan nanti kita kayaknya bakal main game seru nih kayaknya. Nanti deh ya, pokoknya pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC dan tentunya kita masih barengan sama Selina.
1: Yuhuu.
0: Alright, tadi kita udah dengerin Sumpah Mati versinya Selina ya.
1: Asik.
0: Tapi yang bikin apa aransemen vokalnya itu siapa? Dari Selina sendiri atau dibantu siapa?
1: Aransemen vokal. Mm-hmm. Ada vokal directnya.
0: Oh, vokal direct.
1: Kamel tuh.
0: Wow, Kamel yeah, tuh ya yeah, berarti.
1: Dan juga ternyata aku udah baru tahu pas kemarin dari Samuel tuh ternyata juga ada campur tangan dari Sabar Sena.
0: Oh, Barsena Bestandi.
1: Itu beneran apa enggak ya? Harusnya bener.
0: kok malah jadi ragu? Bener, oke, wow. Tapi emang lagunya indah banget. Walaupun sudah meaningnya agak menyakitkan ya.
1: Iya, dan FYI, lagu yang punya aku nih paling sedikit improve-nya dibanding Karyo dan Kaniki.
0: Oke. Okay.
1: Karena sebenarnya kita ngomongin ini sama Papto okay, kan Kamel tuh. Mm-hmm. Itu kita ngomongin ini kalau di punya aku tuh enggak mau nonjolin gimana-gimana tapi mau nonjolin rasanya. Betul. Biar orang-orang tuh bisa dapat enak lah ke orang-orang.
0: Benar. Tapi emang itu mungkin jadi ciri khasnya Selina juga sekarang ya.
1: Amin. Ini masih Amin.
0: Oh, ini masih Amin. Ini masih Amin.
1: Ada Amin teman-teman.
0: Oke, okay, tapi buat proses produksinya berarti dibilang cepet atau lama nih berarti?
1: Kilat.
0: Seberapa kilat sih emang ini? Satu hari jadi ya katanya.
1: Kilat sekali kak. Kita dapat lagu itu hamin 3 atau hamin 4 kita recording.
0: Oke. Okay.
1: Bahkan di hari H ada yang kayak pemenggalan katanya masih diganti liriknya diganti masih ada.
0: Oh wow. Wow. Berarti emang ya apa di pas ketika recording juga masih ada perubahan-perubahan ya, jadi ya.
1: Dan di tengah-tengah recording enggak?
0: Waduh. Lagi di studio nih, lagi recording.
1: Iya.
0: Kayaknya enak kan gini deh. Gitu
1: kan
0: ya?
1: Lagi tengah-tengah recording kan, Kak. Hmm. Kita lagi break sebentar nih, lagi didengerin lah. Hmm. Habis itu kayak ada info nih dari kali ini kayak gini nih. Oh. Jadi ada perubahan atau dari siapa ada perubahan kayak gitu.
0: Tapi berarti Selin tuh termasuk orang yang cepet ya buat ngapelin lagu, buat improve segala macem yang tiba-tiba dikasih langsung jadi kan?
1: Saya aminin dulu berarti.
0: Iya kan ya, terbukti dong.
1: Iya kayaknya puji Tuhan ya. Kayaknya.
0: Masih kayaknya ya.
1: Saya kayak enggak. Kayak nggak share sama diri saya sendiri deh kak. Ini saya beneran penyanyi bukan ya?
0: Aduh, masa bukan penyanyi juara satu? Ya mungkin dong.
1: Gitu kan. Takut habis ini jadi penyiar radio.
0: Aduh, boleh kita siaran bareng apa gimana?
1: Ayo, please ayo. Aku.
0: Aduh, seru banget nih. Oke sekarang gua ajakin Selina main game.
1: Yep.
0: Kita, aku sih lebih tepat. Aku punya game namanya adalah Rakus. Rapid question.
1: Oh, tak kira suruh makan.
0: Enggak dong, seneng makan dong.
1: Udah excited banget nih, Kak.
0: Udah excited banget ya. Oke, okay, rapid question. Jadi aku punya beberapa pertanyaan. Nanti Selin jawab secara cepat. Karena jawaban cepat biasanya jawaban yang jujur. Atau enggak asbun.
1: Kayaknya saya mending diam deh.
0: Aduh, jangan dong, nanti kayak main dong.
1: Iya
0: dong. Okay, sekarang kita main Rakus barengan sama Selina. Alright. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu barang yang selalu ada di tas.
1: HP.
0: Oke. Tapi karantina nggak ada.
1: Kalau nggak ada, kalau bukan HP, MP3.
0: Oh, yang penting bisa dengerin lagu ya.
1: Iya, yang penting bisa dengerin lagu. Kak.
0: Bener.
1: Nggak, kalau nggak belajar lagunya kita buat hati senin dong kak.
0: Oh iya bener juga. Tapi kan nggak boleh pegang HP. Terus belajar lagu dari mana?
1: MP3
0: beneran.
1: Jadi kita didownloadin musiknya, lagunya didownloadin ke MP3.
0: Wow.
1: Iya, habis itu kan kita ada latihan home band tuh. Latihan home bandnya direkam, dimasukin MP3 kita.
0: Oh gitu.
1: Canggih

0: sebisa mungkin gak ada HP.
1: Yes. Apapun yang terjadi. Bahkan kak, untuk mencari arti lirik lagu aja aku minjem HP kru kak.
0: Oh iya.
1: Kita gak punya HP.
0: Oh iya bener ya. Tapi gak ada, maksudnya gak disediain PC atau laptop gitu.
1: Enggak dong kak. Enggak
0: ya.
1: Kita harus fokus.
0: Harus fokus. Oke.
1: Oke
0: next. Sebutkan hal yang paling berani yang pernah Celine lakuin.
1: Masuk idol.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Iya.
0: Maksudnya itu adalah keputusan yang cukup berani. Kenapa tuh? Maksudnya kan sebelumnya juga sempet dan banyak kan ikut lomba sebelumnya kan?
1: Iya, karena kalau masuk idol nih pasti hidup aku bakal berubah ya kak. Karena exposure-nya kalau di Indonesian Idol. Dan juga ya kalau jadi Indonesian Idol ya berarti jadi penyanyi beneran kan?
0: Iya bener.
1: Iya maksudnya kayak orang-orang melihat aku oh beneran penyanyi gitu
0: betul,
1: loh.
0: Betul.
1: Itu yang pasti kan bakal ada...

0: dan iya melawan sih banyak orang di sini.
1: Oh, betul.
0: Iya, maksudnya lawannya banyak banget dan bagus-bagus kan Kak pastinya. Betul,
1: satu Indonesia lawannya.
0: Satu Indonesia.
1: Wow, gokil ya, gokil. Tapi sekarang gimana maksudnya cara menghadapinya? Maksudnya ya pasti ada lah ya beberapa orang yang agak nyinyir ya kan.
0: Banyak.
1: Udah dialesin masih banyak.
0: Tapi
1: gimana? Maksudnya Selin tipikal yang maksudnya ngebaca banget, maksudnya ngeliatin satu-satu kayak komennya atau kayak ya udah cuek aja deh gitu.
0: Sempat aku bacain juga, sempat kayak ngedrop juga pastinya sempat ya. Tapi hal kayak gitu tuh malah ngebentuk aku lama-lama.
1: Oke, benar.
0: Maksudnya kalau mau gede harus ngelewatin ini, harus siap mental.
1: Mentalnya harus kuat gitu ya, harus menjadi idola. Asik.
0: Nanti kakaknya jadi idola Indonesia.
1: Jangan.
0: Hi guys, please vote.
1: Masuk ke TV aja belum gitu. Udah gugur duluan ya. Oke, kita lanjut lagi. Sebutkan satu hal yang bikin Selina langsung bahagia.
0: Baik cuy kuki.
1: Oke.
0: Makan
1: ya.
0: Gak tau kalau makan tuh pasti happy.
1: Oke, makan langsung pasti happy gitu ya. Nah, ini ngomongin soal makanan. Kalau harus milih satu makanan yang bisa dimakan seumur hidup.
0: Oh my god.
1: Apa itu?
0: Nasi Padang. Please, nasi Padang, I love you.
1: Nasi Padang the best sih. Tapi biasanya nasi Padang lauknya apa?
0: Rendang.
1: Oh, rendang.
0: Iya, bahkan sampai sekarang aku belum pernah nyoba ayam pop tau Kak. Enak enggak sih?
1: Iya. Enak. Ya enak.
0: Aku cuma makan rendang. Jadi kalau nasi Padang rendang sama nasi.
1: Benar-benar. Tapi emang nasi Padang tuh adalah pilihan aku juga kalau lagi lapar. Ya. Bahkan pernah ada satu momen aku langsung beli 2 bungkus.
0: Wow.
1: Emang lapar.
0: Emang lapar aja.
1: Kan ini judulnya adalah ganjel-ganjel dulu nih. 2 bungkus aja
0: banget. Ganjelnya 2 bungkus, guys.
1: 2 bungkus, bener. Wow. Oke, lanjut lagi.
0: Mantap.
1: Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
0: pertanyaan simpel tapi sulit untuk aku pikirkan.
1: Betul. Apa itu? Momen apa itu?
0: Aduh, enggak ada lagi enggak ya.
1: Masa?
0: Iya.
1: Masa sih?
0: Karena aku mensyukuri setiap momen itu.
1: Eish, keren. Bagus, bisa ngeles.
0: Terlalu
1: jujur ya, Om ya.
0: Tapi okay. Sih kayak enggak tahu kayak belum ada yang
1: belum ada ya. Oke, ya udah aja lah ya. Benar. Oke. Okay.
0: Aneh gak sih Kak?
1: Enggak.
0: Oh enggak ya? Enggak. Sumpah takut aneh. Takut ternyata aku
1: tenang aja, ya. Tenang aja. Oke, lanjut ya. Kalau punya mesin waktu, kira-kira mau ke masa lalu atau ke masa depan?
0: Masa depan.
1: Ya, kok ditahan?
0: Masa depan.
1: Masa depan, iya. Kenapa?
0: Kepo aja.
1: Apa? Maksudnya yang dikepoin apa gitu?
0: Jodohku siapa, habis itu nanti aku bakal gimana di kehidupan masa depan.
1: Okay,
0: nggak pengen mengubah apa-apa sih, tapi
1: pengen tahu aja.
0: Okay,
1: spill dikit boleh kali.
0: Ya, spill dikit boleh kali, ini perjuangan apa yang harus saya lewati lagi, tolong.
1: Bener. Nah, kalau ngomongin soal masa depan, kira-kira Selina ada di mana dan lagi apa 5 tahun yang akan datang? Hari ini

0: santai aja please, bisa lah ya. Ini kayak butuh liburan gitu, liburan. Ini 5 tahun lagi kayaknya saya tetap akan butuh liburan.
1: Betul, pasti.
0: Iya.
1: Pasti.
0: Ya kayaknya saya lagi di luar negeri deh.
1: Oke.
0: Lagi.
1: Ada spesifik negara atau kota?
0: Itu sih sebenarnya.
1: Oh, enggak ada ya.
0: Tapi pengen sebenarnya kayak mungkin ke Amerika ya.
1: Amerika.
0: Pengen.
1: Seru sih, seru.
0: LA apa New York mungkin.
1: LA ada di sini, Lenteng Agung.
0: Guys, tolong selamatkan aku.
1: Alright, berarti itu ya.
0: Yeah. Iya. Mungkin lagi sama 5 tahun lagi aku umur berapa ya? Belum nikah kan ya?
1: Dia nggak tahu. Nggak tahu.
0: Belum nikah kan ya? Ya?
1: Kenapa takut banget gitu?
0: Takut banget.
1: Aduh. Oke, berarti lagi liburan ya di luar negeri di yeah. LA ya. Mungkin lagi manggung di Coachella mungkin.
0: Amin. Coachella.
1: Alright, ini di Rakus barengan sama Celine. Nah, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Jadi pastiin buat stay terus di MLC Music Live Chat.

0: sama saya Lido. Alright, karena kita mau sama-sama dulu teman Bro 2 yang sudah merapat di malam hari ini. Ini dada dari Ninda di Bandung nih. Waduh.
1: Jauh banget ya.
0: Jauh. Ini karena kita relay ke Indonesia. Iya sih.
1: Iya iya. Sampai Semarang juga bisa dengar.
0: Sampai Semarang juga ada.
1: Hai Semarang.
0: Halo Semarang. Oke, ini dari Ninda pertanyaannya, setelah single Sumpah Mati sukses rilis, boleh kasih bocoran sedikit nggak kira-kira target atau kejutan apa lagi yang disiapkan sama Selgina ke depannya? Apakah bakal ada album?
1: Belum kayaknya kalau album ya.
0: Album belum. Tapi pastinya ada rilisan-rilisan gitu ya.
1: Iya, aku lagi proses sih untuk menulis ceritanya dulu.
0: Asik. Ya, oh, berarti langsung nulis sendiri?
1: Liriknya sih kayaknya membutuhkan songwriter ya ini ya. Saya main satu pengalaman saya belum pernah. Bolehkan saya workshop dulu di sini.
0: Iya,
1: jadi aku mungkin ini nulis ininya dulu sih Kak, nulis ceritanya dulu, spesifik. Jadi dari situ bisa kita mungkin mencari songwriter,
0: minta tolong. Betul.
1: Kalau nggak, ya aku mungkin ntar coba-coba gitu.
0: Tapi yang jelas pasti akan ada ya.
1: Pasti akan ada dalam nomor
0: tulis. Lagu yang ditulis sendiri ya.
1: Ya, soon.
0: Benar-benar, soon. Jadi berarti tunggu aja ya buat Ninda ya. Karena bakal ada single selanjutnya tentunya.
1: Oke. Ninda.
0: Itu lagu apa tuh? Itu mau mana tuh arahnya tuh? Itu mau lagunya Dewa apa lagunya mana tuh?
1: Yang dinyanyi itu sama Kak Josh itu loh.
0: Hah? Lagu apa itu? Aduh lupa lagi.
1: Sama lagu. Itu kaya setine. Oke, kaya tuh.
0: Oke, kita lanjut. Lupakan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada dari Danu nih di Solo, katanya Selination. Mau titip salam aja buat Selin. Terima kasih sudah menjadi sarana stress rilisku. Widih.
1: Terima kasih.
0: Karena suara Selin literally bikin berkat buat orang lain. Amin ya, semoga menghibur ya.
1: Amin. Tapi itu emang selalu menjadi doa aku sih. Semoga suara aku bisa menjadi berkat.
0: Betul.
1: Dan lewat karya-karya aku orang-orang bisa sembuh mungkin.
0: Amin. Terus juga ada dari Valentina nih ya, Selination juga. Karena jangan overthinking terus.
1: Enggak. Saya mah positive thinking terus. Ay,
0: sedap. Oke, sama dengan Noval ya, karya dari sama Rinda nih. Ini
1: jauh.
0: Ini pertanyaannya sama ya, kurang lebih sama Ninda tadi ya. Oke, Selin, ini mungkin sebelum kita akhir malam hari ini, ada yang ingin disampaikan ke teman-teman seluruh Indonesia dan juga Selin Nation.
1: Mau ngajak nongkrong dulu.
0: Aduh, nongkrong boleh kalau mau sampai jam 12 mau.
1: Aduh, tidur nanti. Iya, buat teman-teman Pro 2 dan buat Selination, ucapan terima kasih banyak udah selalu dukung aku, udah dengerin radio hari ini. Mungkin ini kita

0: Yes, betul iya, sekali.
1: Produe.
0: Betul, bisa request ya di Produe FM seluruh Indonesia tentunya. Yes. Alright, terima kasih banyak Selin.
1: Terima kasih. Ya,
0: ini seru sekali malam hari ini.
1: Iya. Aku have fun banget di radio ini, yeah, jujur. Aku sangat senang.
0: Wow, thank you.
1: Nggak undang aku lagi dong.
0: Jangan kapok-kapok nanti ya.
1: Iya, mau banget.
0: Mau ya, oke. Okay. Kita tunggu janjinya nanti di single selanjutnya. Jadi buat teman Produ jangan lupa buat selalu mendengarkan lagunya Selin ya, Sumpah Mati terutama bisa di semua di FB.
1: Yes.
0: Di apa musik video atau visualizer? Visual
1: apa itu?
0: Apa
1: itu?
0: Namanya?
1: Kalau boleh tahu itu apa?
0: Lirik video. Ah itu lebih
1: gampang. Oh iya, ya, lirik video. Maaf guys, baru merintis guys. Baru belajar tolong aku.
0: Aduh, udah ada belum?
1: Udah ada. Baru ini sih lirik video.
0: Lirik video ya, bisa dicek di YouTube ya.
1: Di YouTube.
0: YouTube apa namanya?
1: Apanya?
0: Nama channelnya.
1: Selina Grace dong.
0: Selina Grace ya. Benar.
1: Guys, tolong. Aku guys ini lucu banget
0: ini. Emang terlalu polos.
1: maaf.
0: Padahal ternyata bisa direkam di Produ FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Selin, sukses selalu untuk project-projectnya. Ditunggu single selanjutnya dan mungkin nanti akan ada album ya.
1: Amin.
0: Alright, kalau gitu terima kasih juga teman Produ seluruh Indonesia udah mendengarkan kita ngoceh ya selama satu jam terakhir di MLC Music Live Chat. Dan ternyata bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu gue Edi Tama pamit dan
1: Selina Grace.
0: Pamit, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik. Dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun

Pakai headset kelamaan bahaya nggak sih? Sering dengar musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar-bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.

Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026. Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan antara negara.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

teman-teman Pro2 di mana saja berada, teristimewa yang berdomisili di Kota Wamena, Kabupaten Wijaya. Teriring salam dan kasih kami hadirkan atas kesetiaan teman Pro2 telah bermitra bersama Pro2 Wamena untuk mewujudkan. Hari ini tanggal 22 Juni 2026, kami berharap teman Pro2 puas dan bangga telah bermitra bersama Pro2 Wamena untuk mewujudkan hari esok yang lebih gemilang. Yogotak hubuluk motok hanorogo. Akhirnya, mewakili seluruh kerabat kerja Pro2 yang bertugas hari ini dari kawasan Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, kami mohon pamit sembari mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok hari, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Yes, selamat pagi teman-teman Pro2 dimanapun kamu dengerin 96,3 MHz Pro2 RRI Wamena, teman terbaik kamu. Seperti biasa, teman-teman Pro2, kita udah mulai siaran lagi. Hari ini 23 Juni 2026. Pro2 RRI Wamena mengudara dan bisa banget kamu dengerin lewat www.rri.co.id serta mobile application RRI Digital. Kita bakal nemenin kamu di pada pagi ini teman-teman Pro2, tapi more musicnya Pro2 FM bakalnya pak kamu dulu sampai di jam 6 pagi nanti. So, sampai ketemu nanti di jam 6 pagi barengan sama Fajar untuk Spada. Selamat pagi teman-teman Pro2.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

bahwa saya mencintaimu. Tapi saya sadar, ini bukan hanya soal cinta, lebih dari itu. Sejuta mimpi telah membawa kita ke sini.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro
1: 2. Selamat pagi teman Pro 2, tepat pukul 6 pagi dan Info Pro 2 barengan sama Fajar. Pagi ini teman-teman Pro 2 dimulai dari laga Argentina yang mengalahkan Austria 2-0 berkat 2 gol Lionel Messi pada laga grup C Piala Dunia 2026. Kemenangan tersebut mengantarkan Albi Celeste Argentina memimpin klasemen sementara dengan koleksi 6 poin. Messi mencetak 2 gol penting pada menit ke-38 dan menit ke-90+5 sepanjang pertandingan, meskipun sang mega bintang sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti. Tambahan gol tersebut membuat Messi mengoleksi 18 gol sepanjang sejarah sekaligus melewati rekor Piala Dunia. Rekor tersebut pernah dipegang legenda Jerman Miroslav Klose dengan 16 gol. Bagi pemain kelahiran 1987 asal Rosario ini, catatan ini merupakan gol ke-121 dalam 201 pertandingan bersama tim Argentina. Saat itu Messi juga dinobatkan sebagai juara dunia pada tahun 2022. Kita beralih ke update informasi lainnya, teman Pro 2.
0: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro
1: 2. Kabar gembira datang bagi penggemar drama Korea The Trauma Code Heroes on Call, serial medis yang sukses mencuri perhatian penonton itu dikabarkan tengah mempersiapkan musim terbarunya. Pada 22 Juni 2026, media Korea Selatan MyDaily melaporkan bahwa produksi musim kedua akan dimulai pada Oktober mendatang. Laporan tersebut juga menyebut tim produksi berencana menggarap musim kedua dan juga ketiga secara bersamaan. Menurut laporan tersebut, musim kedua akan terdiri dari 8 episode, naskah untuk 4 episode pertama disebut-sebut telah selesai ditulis. Sejumlah pemeran utama musim pertama dikabarkan juga akan kembali bergabung dalam proyek tersebut. Di antaranya Ju Ji-hoon, Cho Yung-woo, Ha-yong, dan juga Yoon Kyung-ho.
0: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Informasi terakhir, e-sport resmi menjadi cabang olahraga berhadiah medali pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Sebanyak 11 nomor pertandingan dipilih mewakili selera dan kekuatan kompetitif seluruh kawasan Asia. Mobile Legends, Bang Bang, dan juga Honor of Kings menjadi favorit utama dan sangat populer di seluruh negara ASEAN. Kedua game ini selalu menjadi andalan tim-tim dari Indonesia, Filipina, Malaysia, dan juga Vietnam. League of Legends versi PC hadir mewakili Jim Strategy, tim skala besar yang sangat kompetitif di Asia Timur. Sementara itu, PUBG Mobile dan juga Naraka Blade Point menguji ketangkasan serta strategi bertahan hidup para pemain. Kategori Jim pertarungan meliputi Street Fighter 6, Tekken 8, dan juga The King of Fighters. Cabang ini mengandalkan kecepatan reaksi, ketepatan gerakan, dan juga penguasaan teknik yang juga sangat tinggi. Keikutsertaan e-sport ini memperkuat posisi sebagai olahraga masa depan yang diterima secara resmi bagi negara ASEAN sendiri. Ini menjadi kesempatan emas bersaing dan juga mempersembahkan medali bagi bangsa masing-masing. Sekian untuk update Info Pro 2 barengan sama Fajar. Update informasi tadi dan juga informasi lainnya bisa langsung kamu cek sendiri aja di www.rri.co.id.
0: Info Pro
2: 2. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih nggak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar

sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis, dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.

96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Asik banget lagunya teman-teman Pro 2, Dewa barengan sama Elo dengan Juliet. Ya udahlah, kalau misalkan kamu bertanya-tanya kayak Dewa ini tuh vokalisnya sebenarnya yang mana sih? Ada banyak ya teman-teman Pro 2, ibaratnya tuh kalau kamu ngikutin yang banget-banget-banget eranya Dewa tuh ada beberapa season ibaratnya gitu teman-teman Pro 2, ya kan, yang vokalisnya barengan sama Judika, sama Firza, terus ada juga yang sama Elo ini gitu teman-teman Pro 2, sama beberapa vokalis-vokalis lainnya. Yang kepo ya dicari aja lah ya teman-teman Pro 2, saya juga gak terlalu hafal juga gitu. Yang jelas adalah pagi ini saya hafal banget punya schedule siaran untuk nemenin kamu. Yes, karena dari tadi sebelum jam 5 pagi udah ada di studio Pro 2 FM buat mulai siap-siap siaran sampai dengan sekarang siaran di 96,3 MHz Pro 2 RRI Wamena, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman-teman Pro 2. Kita ketemu lagi di mana lagi kalau bukan di Spada. Selamat pagi buat teman-teman Pro 2. Aduh, kita lanjut lagi ya. Pagi kamu bakal kita temenin, kita bikin rame. Kali ini ada yang mau bikin rame, It Kitaf. Kalau di depan buram, dilap dulu kali ya.

0: mandimu, Yandu?
1: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering ngujat kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
0: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
0: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
1: Maaf ya, Mbah.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2006 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ngomongin pesta barengan sama Radio Republik Indonesia, teman-teman Pro 2, pagi ini atau tepatnya sekarang lagi berlangsung laga grup I Prancis melawan Irak ya, teman-teman Pro 2. Oke, dan ternyata skor sementara sampai di 6:30 pagi ini Kylian Mbappe mencetak gol untuk Prancis di menit ke-14 nih, teman-teman Pro 2. Untuk jadwal, statistik, dan prediksi susunan pemain, sama update informasi untuk FIFA World Cup 2026, teman-teman Pro 2 bisa langsung buka aja rri.co.id.

Yes, ini temani teman-teman Pro 2, siapa sih yang gak butuh duit gitu kan ya. Pagi ini, oh jelas pasti pagi ini kamu juga lebih butuh gitu teman-teman Pro 2. Apalagi kayak masih loyo-loyo baru bangun tidur gitu kan. Teman-teman Pro 2 nyawanya belum ngumpul. Idi, 6.45 kamu masih dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Yes, barengan sama Fajar nih teman-teman Pro 2. Ngomongin soal uang, ngomongin soal money teman-teman Pro 2. Ini ada kabar terbaru di mana pemerintah Republik Indonesia, pemerintah kita, menaikkan batas penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR, teman-teman Pro 2. Nah, MBR ini tuh sebagai syarat penerima berbagai kemudahan program perumahan. Nah, berdasarkan Permen PKP nomor 5 tahun 2025, masyarakat dengan penghasilan hingga 8 juta per bulan masih masuk kategori MBR ya, alias masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi kalau gaji kamu under 8 juta, waduh, masih kategori kita nih, masih masuk kategori penghasilan rendah tuh, teman-teman Pro 2. Oke, ini tadi berdasarkan Permen PKP nomor 5 tahun 2025 ya, teman-teman Pro 2. Jadi, masyarakat dengan penghasilan hingga 8 juta per bulan, masih

Ih, kategori MBR. Ada penghususan teman-teman Pro2 khusus di Jakarta atau di ibu kota kita, batas penghasilan MBR untuk pasangan suami istri itu tuh ditetapkan 14 juta per bulannya teman-teman Pro2. Dan kebijakan ini bertujuan menyeragamkan kriteria penerimaan manfaat itu sendiri. coba ya kita lihat serandom apa komentar-komentar teman Pro2 di sosial media terkait ini teman-teman Pro2 ya. Oke, katanya Doni saking imutnya, beh imut banget ya Doni ya. Saking imutnya sampai gak kelihatan tuh gitu kan pas gajian. Oke, terus katanya katanya Karamoy. Oh, katanya Karamoy, ya harusnya naikin UMR lah jadi 15 juta. Waduh, bener. Setuju banget. Bukan UMR yang naik ya, malah kebutuhan hidup kita yang naik. Ya elah. Oke, terus bentar. Oh, katanya Nurul, kasihannya kita ya. Iya lagi kasihan banget lagi. Enggak pernah kasihan dan semenyedihkan ini ke diri sendiri, katanya warga TikTok gitu. Terus ada Selimar, katanya Selimar, rakyat Indonesia nggak butuh kaya raya, mereka maunya cukup buat kebutuhan pangan aja. Ih, tapi emang bener sih teman-teman Pro2, cukup buat jalan-jalan ke luar negeri gitu kan ya. Tiket PP, hotel yang mewah, terus liburannya juga enak gitu kan ya. Maunya apa tadi? Maunya cukup aja. Iya sih, kalau saya cukup teman-teman Pro2. Cukup buat beli private jet, cukup buat beli apartemen, cukup buat beli tanah berhektar-hektar di mana-mana gitu kan ya. biar aura-aura positifnya muncul gitu kan ya. Jadi gimana menurut kamu teman-teman Pro2? Hah, apakah kamu masih tergolong gaji imut itu? Gaji imut kamu itu masih tergolong berpenghasilan rendah kah? Itu menurut tadi ya infonya gitu teman-teman Pro2. Ya udahlah, yang penting emang kita cukup aja sih, bener seperti yang saya bilang tadi, cukup aja gitu kalau misalkan mau hidup mewah, ya enggak? Harus diaminkan, ya enggak?

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

Kamu masih dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Yes, Alex bareng sama James Arthur, teman-teman Pro 2 with Work With My Life. Work With My Love maksudnya, teman-teman Pro 2. Yes, kamu masih dengerin Pro 2 FM dan lagu pertama di pukul 7 pagi. Tadi ada Sandika Nester bareng sama Noella, teman-teman Pro 2 dengan Indonesiaku. Apalagi ini udah deket-deket bulan Agustus juga gitu ya, teman-teman Pro 2. Iya kan, udah deket-deket bulan Agustus gitu kan, dengan rutinitas-rutinitas menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia juga gitu kan. Ngomongin soal bulan Agustus, teman-teman Pro 2, pastinya yang kita tunggu-tunggu adalah pengibaran, atau lebih tepatnya tuh kayak paskibraka tahun ini tuh bakalan kayak gimana gitu kan ya. Nah, Fajar punya nih kabar terupdate-nya, teman-teman Pro 2. Dimana kalau kita ngomongin paskibraka, pastinya kan dari berbagai penjuru Nusantara gitu kan ya, anak-anak muda ini tuh menyatu, dikumpulkan untuk sebuah misi mulia, tugas mulia gitu, teman-teman Pro 2. Fajar mau ngucapin dulu selamat kepada Garuda Muda untuk kesiapan fisik, ketahanan mental, karakter tangguh yang udah dibuktikan, sehingga akhirnya resmilah mereka terpilih sebagai calon paskibraka tingkat pusat 2026, teman-teman Pro 2. Nah, kalau Papua Pegunungan sendiri, selamat buat mana tadi ya? Bentar. Adlibnya hilang lagi. Oke, untuk Provinsi Papua Pegunungan sendiri sebagai calon paskibraka terpilih hasil verifikasi tingkat pusat tahun 2026 yaitu Michael Marcelwin Kavakdawer dan juga Julia Maharani Dabi. Congratulations buat Michael Marcel dipanggilnya. Michael apa Marcel nih? Sama Julia Dabi gitu ya, yang udah bakalan terpilih untuk mewakili Provinsi Papua Pegunungan. Sudah mengikuti seleksinya, terus mereka terpilih, bakalan dipersiapkan sampai nanti di bulan Agustus gitu ya, teman-teman Pro 2. Semoga pagi ini kita juga mendengar kabar-kabar baik gitu, teman-teman Pro 2. Nggak cuma kabar baik dari siaran RI Wamena aja, tapi juga kabar-kabar baik mungkin dari kerjaan kamu, dari keluarga kamu, dari orang tua kamu, dari adik, dari kakak, dari siapapun itu, teman-teman Pro 2 ya. So, kita masih bakal enjoy nemenin kamu di sepeda. Selamat pagi, teman-teman Pro 2. Ada Rizky Febian, Adrian Khalif, barengan sama Dipa Barus.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengar ya teman-teman Pro2, jangan lupa pokoknya dengerin. Jangan lupa dengerin Pro2 RRI Wamena buat kamu. Yes, masih nemenin kamu di Spada. Selamat pagi buat teman-teman Pro2. Pagi juga buat yang baru aja tune in. Ini udah mau 7:30 pagi ya.

Ya teman-teman Pro 2, rutinitas saya di setengah 8 pagi ini, 7.26 sih belum setengah 8 pagi, 7.27 sekarang. Gimana sih Jar? Kayak gak konsisten. Lah, kan waktu terus berjalan, bukan berarti gak konsisten. Oke, 3 menit lagi menuju ke 7.30 teman-teman Pro 2, dan kita punya informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi kelas 2 Wamena nih teman-teman Pro 2, untuk perakiran cuaca hari ini di hari Selasa ya, 23 Juni 2026 teman-teman Pro 2, dimana untuk Wamena Kota sendiri pagi ini cerah. Terus siang harinya diperkirakan kondisi cuacanya cerah berawan, sementara malam sampai dengan dini hari udara kabur nih teman-teman Pro 2 dengan suhu berkisar antara 11 sampai 27 derajat Celcius ya teman-teman Pro 2. Nah, sementara untuk beberapa kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan seperti Jayawijaya, Lanijaya, Tolikara, Yahukimo, Yalimo, Mamberamo Tengah, dan juga Pegunungan Bintang, pagi ini diperkirakan kondisinya berawan. Sementara untuk Kabupaten Duga sendiri berawan tebal. Wilayah dengan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat ini diperkirakan terjadi di Pegunungan Bintang dan juga Yahukimo. Untuk itu dihimbau nih untuk teman Pro 2, masyarakat Papua Pegunungan, agar tetap waspada, selalu berhati-hati, dan tentunya update terus informasi perakiran cuaca kamu lewat kanal-kanal resmi BMKG, ataupun juga bisa diakses lewat Radio Republik Indonesia dan juga www.rri.co.id. Dominasi kabupaten-kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan berawan pagi ini gitu ya teman-teman Pro 2. Jangan lupa buat bahagia tentunya. Yuk, bahagia yuk. Bisa yuk. Hari ini bisa yuk. Selamat sarapan pagi juga buat kamu. So, ini dia teman Pro 2, Endang Sukamti. Jangan lupa bahagia. Kamu juga jangan lupa bahagia. Jangan lupa sarapan juga teman-teman Pro 2.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

Yes, kamu masih dengerin Spada. Selamat pagi buat teman-teman Pro2. Gimana sampai dengan sekarang kabar kamu? Semoga baik-baik aja ya teman-teman Pro2. Udah bahagia dong karena tadi lagu-lagunya temanya udah soal yang bahagia-bahagia. Ada versi

X-nya Coldplay juga up and up. Gimana nggak bahagia Jenny? Like Jenny, Jenny, Jenny, Jenny. Yes, kamu masih barengan sama Fajar untuk pada pagi ini, teman-teman Pro 2. Nemenin kamu di 7.42. Selamat sarapan pagi juga. Buat yang pagi hari ini udah sarapan pagi, siap-siap lanjut ke kantor, lanjut ke kerja, ngerjain kerjaan kamu gitu, teman-teman Pro 2. Dan hati-hati di jalan ya. Oke. Kok kayak abis lari maraton, jar? Enggak sih, enggak abis lari maraton. Tapi emang kayak tadi abis nyoba ngeplank, maksudnya melakukan plank sekitar 2 menitan gitu. Tapi gak nyampe. Cuman 1.30 kalau gak salah. Udah gak kuat, teman-teman Pro 2 ya. Dih, gaya banget. Ya dong. Jadi meskipun kita sambil siaran gitu kan ya, meskipun kerja sambil siaran, tetap harus melakukan peregangan-peregangan otot badan biar enak aja gitu aktivitasnya. Apalagi nih mataharinya juga pagi ini cerah gitu, terpantau cerah gitu, teman-teman Pro 2. Apakah ini sudah memasuki bulan kemarau? Tapi sepertinya sudah. Soalnya kalau saya lihat got-got udah pada kering gitu kan ya. Terus kayak yang kejadian beberapa waktu yang lalu adalah kayak sumur di rumah tuh kayak apa pancurannya tuh udah nggak sekuat biasanya gitu, teman-teman Pro 2. Dan kayak feeling nih, rasa kayak kok kayak nggak biasanya ya gitu kan, ternyata bener loh. Jadi kayak mulai menghemat air itu tuh kayaknya penting banget sekarang ini gitu, teman-teman Pro 2, di tengah suasana Taumena nih kalau siang bener-bener panas banget ya nggak sih. Siangnya tuh panas menyala, langitnya tuh biru yang gak ada awan gitu loh, teman-teman. Tapi anginnya tuh kayak angin dingin gitu, teman-teman Pro 2. Jadi gak ada salahnya juga untuk tetap jaga kesehatan gitu, teman-teman Pro 2. Perhatikan kesehatan kamu, makan kamu, vitaminnya, istirahatnya juga gitu kan ya. So, selamat lanjutin aktivitas kamu. Kita masih ada di sepeda untuk 15 menit menuju ke jam 8 pagi ini.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya.

0: bunga jiwaku.
1: Yes, kamu masih dengerin Pro 2 RRI Wamena, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Ngomongin something yang baru gitu, teman-teman Pro 2. Di jam 8 pagi ini kita pengen ngasih tahu kalau buat kamu yang suka banget main PUBG Mobile gitu, teman-teman Pro 2. Jadi Tencent lewat produser PUBG Mobile secara resmi ngumumin kolaborasi epic antara PUBG Mobile x Naruto Shippuden, teman-teman Pro 2, yang mana kolaborasi ini tuh akan rilis bersamaan dengan update PUBG Mobile versi 4.5 di tanggal 9 Juli nanti, teman-teman Pro 2. Jadi pengumumannya memang langsung disampaikan sama produser PUBG Mobile sendiri gitu, teman-teman Pro 2, lewat postingan Instagramnya mereka officially di @PUBG Mobile gitu ya, teman-teman Pro 2. Diungkapkan juga lah sama si Rick selaku produser dari PUBG Mobile, teman-teman Pro 2, kalau kolaborasi dengan Naruto Shippuden ini akan dibagi jadi beberapa bagian gitu. Jadi tanggal 9 Juli nanti itu tuh merupakan chapter 1 dari chapter-chapter lainnya gitu, teman-teman Pro 2. Ibaratnya tuh berarti kerjasama ini tuh jangka panjang gitu loh, teman-teman Pro 2. Dan tim pengembang juga dikabarkan sudah melakukan banyak eksperimen di berbagai aspek juga, khususnya aspek permainan, mulai dari adaptasi lingkungan map, kemudian visual karakter, sampai mekanisme gameplay baru yang disesuaikan dengan tema-tema ninja si Naruto-nya sendiri gitu, teman-teman Pro 2. Wah, gokil nih. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa langsung ke pubgmobile.go.link/link ya, _ Naruto tuh, teman-teman Pro 2. Untuk misalkan lebih lengkapnya gimana dan juga linknya yang mana gitu, teman-teman Pro 2, kamu bisa langsung ke laman beritanya RRI di www.rri.co.id.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

absensi gitu, my RRI gitu, teman-teman Prodo tuh lagi error gitu, karena nggak tahu deh, pokoknya saya nyoba dari tadi absen, dari tadi mau ngebuka tuh nggak bisa-bisa gitu, takutnya kayak wah bener nggak sih. Terus tadi ada konfirmasi dari bagian sumber daya kita dan juga IT itu emang katanya lagi ada perbaikan gitulah karena listrik padam gitu teman-teman Pro 2. Nah, terus saya buka rri.co.id kan pengen ngelihat ini apa skor update-nya Prancis ngelawan Irak gitu. Kok dari tadi 1-0 terus, terus kok dari tadi half time langsung saya pikirin kayak hah, apakah ini aplikasi atau website-nya RRI atau rri.co.id ini error gitu kan ya. Gimana sih? Ternyata pas saya ngebuka kayak oh iya ternyata emang laganya ditunda gitu teman-teman Pro 2 karena peringatan keselamatan dari FIFA sendiri gitu. Jadi, oh ternyata bukan aplikasinya error atau jaringannya yang error, enggak ya. Ternyata emang penundaan ini atau waktu kick off-nya ini bakal dilanjutin dan amat sangat bergantung pada kapan kondisi cuaca di Stadion Philadelphia nantinya bakalan kembali aman gitu teman-teman Pro 2 ya. So kita tungguin aja gitu teman-teman Pro 2 sampai kapan, gak tahu juga sampai kapannya gitu ya kan. Pokoknya ditungguin aja terus update-nya, nanti kita kabarin kok buat kamu. Yes, jadi tetap ada, selamat tahun Pro 2, jangan dengerin kita lewat RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten berupa berita, potluck, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI kini juga menghadirkan terobosan baru, platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kan, aku mulut, rajanya berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei, otak. Eh, mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Ya, jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.

Yes, kamu masih dengerin 96,3 MHz Pro 2 RRI Wamena, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Kita masih mau ngomongin soal bola, di mana ini ada klub Premier League, Aston Villa bakalan ngadain match di Stadion GBK ngelawan Indonesia All Star, teman-teman Pro 2, di 1 Agustus nanti. Iya, benar banget, nggak salah dengar, juara Europa League dan klub yang bermain di kasta tertinggi Liga Inggris, Aston Villa, ini resmi bakal datang ke Indonesia untuk tour pre-seasons di tanggal 1 Agustus nanti, teman-teman Pro 2 ya. Kabar ini udah dikonfirmasi langsung lewat postingan resmi klub, sekaligus ngasih detail kalau laga bakalan digelar di Stadion Gelora Bung Karno dengan Indonesia All Star sebagai lawannya, teman-teman Pro 2. Nah, info ini juga diperkuat sama promotor mereka, teman-teman Pro 2, Sound Rhythm. Jadi berdasarkan informasi dari pihak promotor, skuad yang skuad yang dibawa Aston Villa ke Indonesia ini adalah tim utama mereka untuk persiapan musim Premier League, teman-teman Pro 2, plus persiapan buat Super Cup Eropa 2026 lawan PSG nanti di tanggal 12 Agustus. Sementara untuk Indonesia All Star sendiri bakalan diisi gabungan pemain Liga Indonesia, mulai dari pemain berlabel Timnas, Diaspora, sampai pemain asing di Super League juga gitu, teman-teman Pro 2. Selain ke Indonesia, ternyata Aston Villa, si penghuni papan atas Liga Inggris ini, juga bakalan melakukan tour pre-seasonnya ke Thailand, teman-teman Pro 2. Jadi apakah mereka bakalan ngelawan Timnas Thailand juga? Ya pastinya gitu kan, teman-teman Pro 2. So, itu dia info update-nya buat kamu, dan kita masih nemenin kamu di Sepada. Selamat pagi buat teman-teman Pro 2, selamat pagi yang baru aja sarapan pagi. Jam segini baru sarapan pagi, Kak Fajar. Kak Fajar udah sarapan pagi apa belum? Belum sih, teman Pro 2. Cuman dari tadi minum-minum anget aja, karena emang ini studionya dingin banget, gak nyalain AC, tapi kayak dinginnya ber-ber-ber-ber-ber gitu kan ya. Aduh, yang hujan di mana, yang dingin di mana, ya gak sih, teman Pro 2?

0: jaringan Produ FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Produa.
0: Disiarkan berjaringan di Produ FM Korwil Nusantara 1.
1: Kamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Produ FM, teman terbaik kamu.